0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresho naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, hato netik mensajem badak ba juventudi sira.
1: Molo kato faone mensajem ba juventudi sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventudi ni lilili, juventudi ni papel, juventudi ni na kondisoen, juventudi ni futuru ni hanesa nebe. Tambah ni mak, kalau nain zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start ni an, problema musim individu ni an. Iri pois, kalau ni mensazen maka tambah zaventuri dah gora la konsege hateke no hadomi susedare ni hanesan ni an. Husita teoria barak ida, husita na Jesus Kristu ni hatete hanesan ni. Olabele dia no hadomi hau sebanyira olah hadomi one maluk sira. Tambah nama kau dia han, se hau dia nama murada kau dia nanesan eh. Olah beli dia no hado mihau si banhira olah hado mi sosedade. Tambah interese husi ita ni hamutuk ni interese pas sosedade ni mak importante. Atu lor sosedade ni nama muris dia. Juventuri tengke say azente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu juventuri tengke hatur buat nebe mak los dia han los, salah dia han salah. Hau ya segmen tu dia karate tapa juventuri sira nanesan eh. Hau kontra hau ni aman, si banhira ni salah, hau los. Mabe hau sila uza hau ne hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilidade hau di kontra ni ni responsabilidade makladia mabe hau kontra sebab ini ni salah.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang kusi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau hosi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kah mahon kikuang ida hosi preparairing perparaninnya cobertura depois di sana prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatting atau bele kari fini depois de prepara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasan batos nian maka bibiru sidane spesies saya maka kita plano atau kuda, por exemplo, hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha bivirus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanulresing hau hetang experience tuang husi kooperasang agrikula portugues iha timor leste, liliu iha municipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, oisa maka hau bele, hakia rasik ituang, hodi apoi hau nia

habis Taurat, Uzal murid. Nah, dia asal sudusi bermaklumnya. Sudistahu sebab unasat Uzal murid natural. Murid natural sila. Ini dia mati existia ala lokal. Ini dia murid sini memakasa. Tahan murid sila. Hanya fikir kat ia fakta ia tahan murid sila. Parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the ones that tahan ka, Beluga, Ayhan Morup se serup nevema ka, una la vosta. Neite vela, paya mutu ka rube, depois se tare vela moro se nevema afetado. Ida ma kasona dea. Ida pusi dea re,

Malu kalau nang isira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tuh, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nang isira, molo kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza nohorai nyekbit atukura. Halo biazeng ida, batasi kamota.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Bain, hodi halau di detnya aktividad. Jak maluko vintis, ia studio belum sele sasurung maluho itanya. Belum nangirua, honara Justinio Vegas, ho itanya belum ela variana seja. Jak maluko vintis, antes ita baloke itanya programa talk show yolorong fulakidane, musti belum sele se oferece uluk musika ida.

0: Oke, diak malu ko vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi balon sele, so fresho na ba malu ko vintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyaw programa. Oke, balon justing, kato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Malu kato faune mensajen ba juventuri sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kon ba juventuri ni lilili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoen, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambah nih mak, awal nih zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Nih problem start nian, problem aku sih individu nian. Iri pois, awal nih mensajen maka tambah zaventuri dah gora lakon sege, hateke no hadom isu sedare nih hanesan nian. Husita teori barak ida, husita nih Yesus Kristu, nih hatete hanesan nih. Olah bela dia no hadom ihau, seba nihira olah hadom iu nih maluk sira. Tambah nih mak hadian, se hau iya namurara hadian hanesan nih. Olah bela dia no hadom ihau, seba nihira olah hadom isu sedare. Tambah interese husita nih hamutuk nih interese pas sedare nih mak importante. Atu lori sedare nih nabah muris dia. Zaventuri tengi sai azente transformador, babuat nih mak ladia. Nuh zaventuri tengi hatur buat nih mak los dihan los. Salah dengan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap zaventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman. Sebab hira ni salah hau loss. Mabe hau sila lo uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitas yang huri kontra ni ni responsabilitas yang makladia. Mabe hau kontra. Sebab hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturidad yang kontra ni responsabilitas yang makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak mak loss dengan loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, masih jadi loss elah deh. Ni labelnya. Nampi awak pelah bahasa juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. Labelnya cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomi liu how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampi ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk su sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke diak. Ba hune maluk juventuri hotu mak hau hadomi. How la iha lefon de lebe makfurak atu hotoba imi maybe sumente iha mensajen de luta katak dadang susidan de be makita muris ba ni susidan de lebe makna kun ho klase iha ne be riku kontinua riku no kia kontinua kia no iha ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele harau susidare jane be mak ho klase ba susidare jane be mak laho klase tamba ita kuliah kono basuntal ansuntul lalehan ita helal ita la helal lehan para tu hetan ita ni liberdade jane be maka lai harohan mai be ita kria susidare lalehan ida herai ni mak susidare laho klase nu ita tengki unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tamba problema-problema sosial au problema sirselu. Mai be ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda ramfon, finifon, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi ita bos sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Malu kerana nai sirah, kamu tuh paling hau nai mar, hau nai belum terinci. Ya programa, ina ngamang nai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimen tu. Kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimen tu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutene programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam beneficio husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara ko babibang au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenia hare ba itania protesaun ba itania rekursu primarania I parte ba marina niang hane sang hau nudar marin field koordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hare liuba gestaun marina niang I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai ita rona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku sira nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik hansan suku sira nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne otu hari liu kona ba sosialisaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisaun idane poin safara ita convince ita konsensualiza ita ne komunidade sira par sira iha konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira belau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesan ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beoan siremos se la aproveita e bela deja se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanasan mai tau tulung ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan ita ne lenuk lai hawa tambah saida maka ita bela tetek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi ane tempo atau ba tulun maka fon sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung ane ba example ida maka ane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protejene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira bakema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kan ita fokus liba unsa para ita proteze ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hus itane grupo konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

taka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: oke diek maluku vintis yane maka mujika furak nebe husi belum selesai sofresion naba maluku vintis ira ita ba kontinua na fating ita nyaw programa oke belum justin hato netik mensajen badak ba juventude sira
1: maluku hato faune mensajen ba juventude sira hau konklui husi pergunta sira tun mai katak Ami na inroa mahenae ato kolea kwan ba juventude ni lilili juventude ni papel juventude ni na kondisoen juventude ni futuro ni hanesa nebe Tambane mak hawano in juventude barak maka hakarak hetan emprego ne problema estad nian problema mo sem individu ni nian e depois hawne mensajen maka tamba juventude da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hanesa ni an Husita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete hanesa ne ola bele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi one maluk sira tambane mak hawdehan se hawihana morara hawdehan hanesa ne ola bele de no hadomi hau seba nihira ola hadomi sociedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sociedade ne mak importante atulori sociedade de na ba muris dia juventude tengi sai agente transformador ba buat nebe mak ladia nu juventude tengi hatur buat nebe mak los dihan los Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap juventude sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman. Seban hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau ni. Mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau di kontra ni ni responsabilitasnya makladia. Mabe hau kontra. Seban hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilitasnya makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nampak mak loss dengan loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang ni ia kargo ni elit. Entau ni salah, ni loss, kita consider ni salah mas jadi ni loss elah deh. Ni labele. Nampi awak pelawa juventude sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtevs. Labele, saifel alegria ba kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni, duke hadomi emai jadi nampi kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone sini ba. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luxo se dadene. Jesus dia na sene ola bele dia na hadomi hau. Se venira ola hadomi une maluk sira. Ba une kolega sira mo sabatete maluk juventude sira. La bele dia ni mi hadomi hau se venira mi la hadomi tena pogo. Obrigado.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventude sira.
2: Okay diak. Ba hau na maluk juventude hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfurak atu hoto ba imi maybe somente iha mensajen de luta katak dadang susidan nerebe makita muris ba ni susidari nerebe maknakun ho klase iha nerebe riku kontinua riku no kia kontinua kia no ida nerebe mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tambane hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun sosidari dan lebih makho klase, bah sosidari dan lebih mak laho klase. Tambah ita kuliah pun bahsuntul lalehan, ita lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria sosidari lalehan ida hirai ni mak sosidari laho klase. Lu ita tengke unifika forsa produktif. Ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai bem, então tem que unificar kita força que está no dar ramphone, finiphone, tem que colher los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele haris sociedade nebe mak igualitário, no sociedade da nebe mak harmonia, hodi ta hamuto contribui ba desenvolvimento nacional. Obrigado.
0: Que maluco vintis, la espera kata, amentolo ha maluco vintis ira to ona ni rohang, antes amentolo ha sest ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amentolo la haluha hato. Adeus e obrigada.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Si be uluk Jepal mo dada be si suku Pulau Hatta dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datan atu hadi amni tangki ne nebe pendes dada tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu mo beru mai ne nebe pun dau ni file tia mo ampoin ba box semane lebe ne mai kalau nan oh jeme si ya ne Pendes darat ini hutu, kami monta kiras ekipa ida ZMAP jestau manten saum fasilitator ne. Grupne hansa kami monta berhodi hari bene. Kalau A thene be, kami decide umak kain da kala pulan da 50 sen. Osan ne tahu mutu hodi hari be paralon rumah kita A kari ne permeru mane. Tambah iya be ulune be ten ma barak. Problema sih hansa ne, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti fu ad basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda pu 16 sih dah mung tuir mane, hamu tu kami gua gal tolong race hansa ne. Entahun be fusi cewek mai tu sefusi dan cak im kuda molok lah. Oh, ami responden. Oh, ami atu kuda molos belai ha. Ah, entahun liu banen ami sila. Sir fusi. Entahun ansa be ne ita bela resolve lah ne. Mahalan sila be ne ita bela resolve mak ne. Ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia basir lah bela ba hasai kal be tangki ne ansa be. Uja teh barbarak nebe, entah nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini puis tambah tangki bod ne, ini kami parti kerajaan uja hutunan nebe, hari agora semana lara hari bene mai lapara, entah bauin mungkin tengki responit nebe, sira, ida sirne teh ne, kalau kita kono berarti kami hene tuh nebe bene strike itu na, akhirnya atur resolve problema mungkin dene di, oh kami tangki ne di, kalau tangki ne mau toma kono. Berarti kami hene bemas dar sampai kami ujamas dar rumah sampai atu halo antuk kuda mode rumah kuda halo ne kami ne lapaja orang tambah be stragon tapi tak kuda mode perhitung bebar iya ne kami aldia toluhan hela gabung dene sampai hene aldia hal ne kan kami hela lah be latir be aldia hela kami aldia momenta lah mus hela hene dar muda pun mus hela hene kami goh mus hela hene dar tutu mus hela hene kami ne sampai campurit kami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini ne mana lau hata pelona cukup ruam hela be ambaliza istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda mah sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis hansane ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya ni akan lupa karena konu itu berarti ni karena pelagi lah dilamati itu tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu tambah buat kutul nenek ni mah karena nenek ni kalau Everina mah tahan lah ni dia karena pelagi lah dilamati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordená-lo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca oane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimarhia uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune hodi halu aktividade, atune to be estado emergência ni hoto ami beleba halu servisu enta idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraca, honi montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho cewes ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultur tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya dili ya suku ne pemak CWS servisu ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo. Paibe ita obtuirit na observa, kataksira halo pembibitan, e resultado la iha. Enta ida ne hamosu inisiatiba ida, husi hau ho kolega staff CWS nian, ami koko para halo diskusaun, atu kriya aktividade ida iha fatin ida, konsentre fatin ida, depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
2: Preparasaun husi be pembibitan tanjar inda ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini, fini tenki fini dia. Terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weniri ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan dari ma ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo.
1: Iha fatin hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tai durante ukunana am kurationa, neve am kurationa CWS mai aumenta tan, CWS potang adila musan ho modo, neve ho. Cewek primer mai puma manu, manu amanda huinenda. Or manu kumesa husi kene, manu kumesa berkembang. Nsa atto ti atu si dari sin, manu kumesa mata vali. Nabe agora kair balu afaan, pus hola vali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Persis kudane ita halo tebe. Nsa hada kuang sene, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu bukaremetan. Kita lebih le tahu remitan dari sebab pupuk kurian la dia pupuk karate bibite, ho remitan malu le tuh si bulan apa macam amraut misalnya ni memori ni buras, usah faham, malu husi merkar me borong tuh ni, nih saya kan tadi ruida kita 25 meter berarti kita faham $25 na, sermaisa po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informação meita companhia hamutu.
4: Masa kuda modo de. Foi na dau 2019 ainda. Mostarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma povo. Halo kabubu, langsung nami bibit, nami kuda. Tuer treinamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekariklah ami hauma tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu, faang no balung handeit.
4: Ami uja bahan, uja ba faandeit. Am lahalung angganan, am lori ba faandeit. Hamutuk lori faandeit. Kosang mai hamakrai, rai hamutuk otu maam husu malu, ami fahe malu. Nah ane maam husu ajuda ba sewes, ma sewes agora hamrekona, dihang atu mai ajuda ami barhu dituir be. Agora atu sosa pelte atu be, mai hadi ampelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun ba lorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori ekipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Lalu kerana naik sirah, kamutuk valihohau naimar, faunya belum terinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sanulu resing walu totinan tonu. Molok ne, hawa toha hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saungi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika furekida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: adicional suku sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesanmos lorehe segundo e suku ileomar primeiro nomos kainleho ileomar segundo rasik hansa suku sira nebe mako hing ame haute mine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku sira ne hotu hareli ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira iha consciencia atu bele conserva ita nia recusoin sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang. Tamba, hanesang ita hatene katak. Setor turismo o setor pesca idane maka hanesang trepere jervasaun ba itania mina rasik. Karik mina hotu, entaung idane maka hanesang sai preservador saun ba sustentabilidad ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempu naru. Sewang hira itala konserva bot sirane hotu, entaung abang bairua itane oan be oan siramos. Se la aproveita e bela de sira fosa la falibaita.
1: Alcaterio mos informa kata ku si referência ne be ihaleno ne be mai raitulung ihatasi ibum katak ne lenuk original husifatin refere. Tamba ihalenuk migrante kalenu kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
0: Tuir ciencia, cientista sira ne be maka referência balu ne be maka ita hetang husi ciencia sira katak. Sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tau usi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida ne mos fo impactu negativu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tamba saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idana laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba ami dekteta husi manera ida ami uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel nomo ida fali maka olive friendly ne iha kom ne rasik mo sami monta iha si ila jako mo sami monta nomo si sukulore primir mo sami monta
1: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne.
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: Iha semana kutuk libama kau foi in kualihau aminia equipa ne katak, tamba agora ne kan ita fokus liuba, unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane par ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine rasin ita koko atau buka tur date be ne ne ne sira ne be futi lenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira a nebe hau labele fo ansa be dadus tamba hau sidau iha dadus sidau konta iha mene data bismos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tane grupo conservação no mos ma itane staff técnico yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
1: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa blansada mai nem bambe nem lelune bara ansa kalande ami heta rua katun ansa ne pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumi da muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu sei bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne lenu bara ni her 91 to 2010 Seibara, agora le lai ya. Semana itu mesti kita bagus lah hetanu na. Unuk ne bara, nian sakala ni sesai ne ruat tuluan sana mesti agora lah. 1910 ne bara, ne kalkala sirasta, mesti agora lah. Kalestraga hutuan ama. Menusana. Ne nian sa kita bagus lah hetanu na. Fatin deh mesti kita lah hetanu na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sirah be halo tam halo marang ne ibu dihande la fang ija dihande ika iha sirah batiru atau luri mai faang sirah faang ne laliu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sirah faang
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu balorong ohing iha Notícia Nacionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne bester bisu ba programa ida ne aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kume sebuka fini tuir nesidadi itanian, tuir itanian nesidadi atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biberus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanulresing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, liliu iha municipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka família ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau ho si 2003, hau serviço anesan trabalhador ida ia PADRDTL Timor-Leste, ia

0: koko halorasik. Tinan-tinan hal sempre hakiak, tuir nesi dari emane be mai husunia, no hau nesi dari rasik. Iane hau hakiak tanzerina itu, cengke ka bebang bolu gravinho itu, pimenta itu, no ai mahone itu, inclui mo sai funan itu, iha mo sebuah naga. Kaita bela dehang iha mo sai fuan sira hanesang pitaisina, iha mo pimenta hau hakiak ini. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakiak ini. Parti segundo ita dehang espesiria sira, ka tempero sira. Hanesang cengke, pimenta no kanel. I parti terceiro hanesang ai fuan sira, hanesang tanzerina, pitaia, abocate tuang, maka hakiak ini sabraka, neve hau hakiak buah naga.
1: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveros tamba ema la sosa.
0: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direttamente, oke futi direttamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema ruma tamai husu, hau tenki trava iha viveros tamba, ida nebe obstáculo. Kataka emalaman sosa ne ita suru desafio ida makidane. Nini dia kataka hau bale kuda rasik la labuka.
1: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria planu ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
0: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bale lao ba itani tosnai sirhoto karika soru mos tosnai balu nebe hakia kaiwang i bele kria mos planu ruma onsa husi tosnai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
1: iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi kraik ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bor muting. Sekari cauliflower, bor kuli, chayne serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho wan serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbati iskola mesak. Lure ba mercado, ho titu bak manek dit. Sira mak mai. Sekari sira futi han sa moro han sa banzir. Entang sira futi han sa 25 kilo dit. Entang ni restu serne tertinggi lure ba mercado.
1: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tamba selu kareta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinang dano maklaba tamba ita rona hosit saam di hansa ne pues hansa mercadoan hilak bonemos sira hola hela nebe deklu ofore tona ba watu lure falba hiadili ba otoba futun de $1 ka hanesan de ida 50 sen nanta 50 sen mo sihane iha hela nebe watu sultan kareta karung nebe tinang dano maklaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular diharai oko sansa be ular meta ni, abian ular meta ni tinang kotuk bani takura, lansa ni dah. So kanu sama tinang ni takura be ular ni bel tam hansa ni. Iha, hafu entah aku kau lan ni be uha saya bel tahu leh masa. Ni be kolega orang orang mai ni be abian orang mai beharai leh hune be kan terdeus ni. Nu sama kau ni moran ni nu sama kau kura be bani bel hansa ni. Ni be hune kolega ni mesti ani. Hune kan terdeus hansa ni hoto mes ular hansa ni ane lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ni. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itar hansa kita tahu kali. Barata deh tu ular iha dunia mesti dah kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe haunian lai, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni hansa fal ne, tinan ni lai ha. Hawakar dan hanu kanta derus ni hawakar dan kurawa label mate. Ni tinggi moris completo, ni be hansa tu mai holamos, ita baku ba, ni mesti mana holamos ni tinggi manan. Agora kanta derus mak hansa mate tia idar uka, mate kanta derus ni mate barak sa. Solve. Hamu sanu ingkone le dan agora waktu hal hanu sa para waktu rega ular ne. To sirne hautane kandu hetan hansa ne antah sai lima ne hansa ne hilir te rayokos, hasai te hutu. Entah nak nervous honia suruh tahik lak met tahu tidak tahik lak kena. Selain fay halal dorok dia masa ida lori fali nyebeen rega fali bermoro. Nepa dia niatu label kontinua. Ida nemo sanse ni amenta tan hal tanah sana seharuka. Nebel haten dia natu haluan oinsam niatu lak.
1: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokraik enfrenta. Konaba ular halo atakas bermoro nebe sirakuda. Ba jurnalista Radio Rekam.

FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.